Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Benak beadwe panyak sejut kew.